nganya ni mburungwa egetende kiranganya Kusha shanda gotevya egetende kiranganya Yato tuwa korobo sani egetende kiranganya Ugato na jaki weto egetende kiranganya Ugo mona wa oki

Sala SJ Kwaya wimbo majina mengi. Je, umemkili Yesu kwamba ndiye mwokozi na umekombolewa?